Le semestre tunga folonya tulu sani faki kwa karakna tu kwa fani semestre roa mola mangata kaira tuta futsini amisi ni mbese kama kaskeno eftan ku rio faki na semestre roa makaskeno efta fa semestre tunga tamini firisti tamini sifura latseka 34 mefara 58 bonsoir Sofia mangata kira ni kima tayong sneri inia hanti mapina ni BTS spring day merci beaucoup no fisa tukiro sile musika angata nawari Oni tafiarika mnaiti sana Rusof kuni muzika na rotaret Rusoli muzika ni kima Snowy Arifa view Ursen kuli BTS Spring Day Afata fini mni 38.10 Kuku FTV Sofia Tiafna yani afiti ambu tiara na Wamanga takira ni rani zari isti Ifan zetire kiande samesno Fati askutar anya parani yani Rani zari isti Demisyen yang parnian, merci. Ia ni cek cara Isa, Anton Christie, saya Isa di Miran ini. Tadi aku di Rusia. 34 mefara 47 ya. Bonsoir tak sambali fasoli Iran itu dolas tayir ya. Tia safa di lewi. Demisyen yang mui emsot. Saya bintian aku kata na. Mba finu cara ni afra tim saya. Ba itu cara ni musik yang nareu dia Rusia, tinawi mah Rusia mit fat dewi titrafan dan mandi. Bosan mesti tak sam bantani safadiu, kubatana no bantaniu, dan bola mana fakasa lina musik ya. No fakatana no wani mesti ser safeni ambustan ya, mama kata kiran Rusia, mah tiaro no phone ini, a Rusia. Okay, ari, efa fafar kuni fantani no. 34 mefara 30 kuku Sofia radio, malatoli irani tsuma minya, tuto wanazo ya nutizi ya. Yunza afya ni mbala fatian magataka ni muzikia Makasike ni loyeft sati mandata Muzikia ni ibeno tikina kreyat sisi miara pono taksa sisi anya Afeti tanda makasike ni loyeft Ni tifa umbiasa na tiku tizia Tetsi natawa apie mta fakusa natawa kana lesna Zani mitsi tukun tia mta naufa Nandrai lesna maito ya tini tisteo Tina umbia Tia manarike na umasafa wasfa maumbia msai Chema ndima matafarfi tia ndifsutupe Mesa katilasa msai we Fakusa tukun kana lesna Hana rena ni manarika manuona sani Tia tia so tau ni Tia so tau ari halafirna utizini Fanana na Twitter murakivi farua aniulu na timba liyampivuara na te timba liyapansona ya nkundida msauto unzatu ya natikisawa satin feno na te lanza miaka te sanandwa isanuru te na marni sanandu isanuru na te miaka tafoni u misawata msio tia puisa na uku terote na uyemta te nulu mandefon mbala tole na nifredurik fansua la mursi la mizik arus tike makasirika petapu makasirika petapu Isanan, isan urut demi sahut tertina. Nenek sih kami tarian perform, tambah sura sera-sera. Madem ni untuk pesan fitar aftrennya. Teka ko in tahole arti irani ritzqua. Aiy, tafita ni afra fem tron tita mefarati saifo kopia ritzqua. Sumarin tambah tis tio te sairan kelia. Makasih reko tasukeri mbunir. Ita kuri mbunir ini sama esno tu te. Tu te fakiko fetan. 34 mefara 75. Bonsoir Sofia, Madame Lula aviti aku fayanya. Bama kata kira ni silio iglesias lewe ala ino ni loteni atu ala croise du chemin dawari atuto wani mesi rondi ya mesi radji sayi ziyo demesi demakasita ko nana isu marsata fakina sayi we otina wana tunku ntumono konti mesi rondi sayi ngamani de madame Lula yan ba magatsikira ni le moitié aliwe la première étoile de merci sofia alatsika fukuni musika na roa fa azamana rari alna mafinatra ni tafiaraka aminay retra retra misy tehitra sampy pafotsiny ao mbatio 33 mefara 90 fakiko tia de velo andatra musika amizay tsika de mitoy amin'ny lalana ni fandara musika na roa ni samesa tfamikina ni samesa koa zany miara para to sofia mamangata kira ni army mitondra ny loteny hoe Fukara karaina ini dia tutu wan pianu aza Aza mihenu fiwa panakivyo Aza mihenu fiwa panakivyo Sehingga matina cara nanti sama senoti Irani armi li mtono notinwi
karakaraina de aza miaino ny feon'ny mpanakivy ho tsisy. Ie, misy koa ny manakivy indraindray anao fa kivy iny de mbola misy manakivy ianao, ianao efa sy lafaka tsy naomby iny de mbola misy miteny ah de tena ka ianao de ohatra zao, ianao de ohatra zao, tsy mba manome korazany sasa. Osika nalahatra anareo aloha aiza le BTS teo alahatra de mitoy anatin'ny mozika hafa zay agnatanareo amin'ny SMS ao tao ary.